0: Nkijapa ake sapuki, nkijapa sapundu biyongu.
1: Asoba inabi?
0: Eee.
1: Ah, mulua rarembrola na hangaya mulua nimu.
0: Eee, mulua na jimba luani.
1: Ma, mpambiamia?
0: Ya. Mpambiamia.
2: Hei, saya juga kaya finga. Ika ama, ini juga kaya finga. Haya.
0: Enka kenyama INFM. Enka kenyama INFM.
3: Ninyana. Baba ye nenda suba?
0: Ipo ole.
3: Mama kanai dari murugo lolera.
0: Karibu ole mama kanai.
3: Eba la mama inoi kule nge mama mera dama.
0: Hmm.
3: Inoi kwa baba yelai.
0: Hmm.
3: Mama Junior.
0: Hmm.
3: Mama John.
0: Jo.
3: Baba.
0: Hmm.
3: Murugi jo.
0: Ehe.
3: Muruti mo.
0: Jo.
3: Ana ngole nge kapo kenda lungara.
0: Ehe.
3: Eri iyo baba la chaman.
0: Hmm.
3: Ongo anta salenye.
0: Yes.
3: O mama bilale.
0: Mhm.
3: Mama ndiwa.
0: Mhm.
3: O baba ndiwe riyo tinga danara.
0: Yes.
3: Kana ngole we riyo jesho sendi.
0: Mhm.
3: Ando mono genye.
0: Mhm.
3: Langa nga mtende bo ndo lebe se nga ngole gele libo de damaka.
0: Ashole.
3: Ongo ndo yore gibe riyo ngo ndo ya.
0: Thank you.
3: Aje wo ngana to dumunya mu genyo.
2: Ashole. E joge po kene nyita me kenyo tiatua nga genya maye.
0: Enka kenyama hii NFM.
1: Ola.
0: Oo.
1: Ola.
0: Ibo ole ole.
1: Ibo ya Dawudi kidemu ya wasibai.
0: Ye Dawudi kidemu.
1: Kidemu ya wasibai.
0: Mhm.
1: Ino yosebi ya ni.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo na wakanya na hii.
0: Ehe.
1: Ibo na kama ya kama ya kama ya kama ya kama ya.
0: Ehe.
1: Ndiyo ya wasibai kwa wakum.
0: Ehe.
1: Ini yang kalian nampak bawa, kena bagi nak bagi. Hadi nak sabi ko, kena bayar. Nama marakon ni nak, dia apa bayi? Hadi ini kalian nak ko, kena bawa diri nak, mana memberi anak bara?
0: Yes.
1: Saya nak yang mana sila? Anda apa? Kalau bawa kena bara, dia diri nak mana tanya?
0: Yes.
1: Oh, mana bayar ni? Ini mana bara apa bila? Abi nama Madin yang mana mana? Oh, bukan lagi mana mana? Oh, nama Madin yang mana mana? Oh, ni jadi kan dah jadi orang si? Kaji yang kau ni tu? Abi dah nanti mula jalan dengan nak kau kaji kaji ni kau kau nak begini ya? Mama simpan lo, ini dah antar ni, mama Arhama.
0: Asyik.
1: Aiyah.
2: Eh Daudi ni joge poko ni nyita meke nyoti atyanga kanyama yene simu nabo peke ngorar kili ko jengoro ye Facebook lo jengoro ye SMS tyatyanga kanyama yene
0: enka kanyama yene FM
3: ndia masi
0: we
3: ndia masi
0: we
3: morning leza gani
0: we
3: morning
0: to you
3: ai edanga nyanyi
0: asidai pi
3: ai era numara ara ngani mu gana saba
0: Eno na jimba luani?
2: Idwe galo.
3: Aywe na rae mangwe ma jimke jina jimba luani?
0: Eee.
3: Aye ya suba ka nara woni mongo vi.
0: Maara do iye?
3: Aye miara do kumi.
0: Hmm.
3: Mama kakita atu mela na mruwe mwono mwanya?
0: Ndiyo.
3: Wala doma lakuma lakuma mungu la ngeye nene nye?
0: Uhum.
3: Lasa adumu roi orba jale lanyo kenemba bagashim?
0: Uhum.
3: Na adumu rado ngera ineye vwego sugu.
0: Uhum.
3: Roma limuni ya masuru la omoje ni lo edo masalamu nyambare.
0: Mhm.
3: Na dumanga mambo kama la ya rojeri da la bra la ni nanga bra ni mama robai.
0: Mhm.
3: Na dumanga nyamu jabo ngende yi ngo so bileri ro ni la nguru mare. Mhm. Na dumanga ni sanga la shege bi gra basale moses.
0: Mhm.
3: Na dumanga ni sanga saloni da yeri ro da fara la yela ngai dole.
0: Mhm.
3: Ondo yala la sero bo ni ni ro mama sani ngelo ni ba mama le ba.
0: Ashe.
3: Anu mama ni sanga sanga merira la la la jagisan.
0: Mhm.
3: Ogani sanga ngo zile rikwa ba sai Dickson.
0: Ashe.
3: Anu ngana ma janga ya nyasde na mayanga.
0: Aya.
3: Anda iye aina yo lo dokshi ba ngari ro mama no ne tena ba mama ga lo.
2: Mhm. E jugi pokani nyita meke nyoti atun ka kenya mayen. Na shida ngara gele lo kuli nyi pokano jengoro ye SMS lo jengoro ye Facebook. Adola good morning ka kenya mayen efema ta subo lengwa twangu. Agare no age rwanda le ne pokani ngi boira sukulo ba yela ite ne bosi ke jin nye feli from Milda Mat ne jugi pokani nyita meke nyo or ba yela nyon kere nyana ga boira sukulo. Good morning mayen efema. Subo lengwa le kiseme ite ne bosi opike le lon ke jira John. Kakanyi na grain wake nkere nyana tene bosi ankampo ngole kakanyi

0: Edward narolo lencho shoy naningi Romayan FM
1: Kaji Susan amanyo lengo mei nara amayan ereroro reyo atarero yo amayan oleng neke norirondo grisidae nara emweno iro ya amayan
0: Angara ajokiru masai pokin talolunga ramani ningu amayan FM ana angara gina ereroro nirabaya kiliko pokin longka ulele terkiatwa yo
1: amayani ningu amayan FM olo sholambo
2: Amayan FM Ewangan olo show
3: Ewangan olo show
4: Kalau ayam bukori, di masurora senda. Aini ningi to Mayan FM.
5: Kaji lebar yang jono lem sokon, nadi muru masurora. Aini ningi to Mayan FM. Ajo irmasa bawa main dengan Mayan FM, mau gak kayu ketipar.
4: Ajo irmasa ipokin, main ningu Mayan FM. Ame aku faida dulu sholat.
6: Kaji ra Peter Sarbabi, Ariana Longgurman, anjo rohe ningu sibuk.
7: Kaji Jeremy Olenguyata. Ani ningi Romayan FM andor ha ningi oramati neli namna kol nole marzi eberare olashe lengreng te muru ngurman
2: Romayan FM Ewangan olo show
3: Ewangan olo show
8: Esiba katokulinya wangana olo show ni solaki tiatu yang kage nyamayen pokyo longi Jumatatu marabaki Jumasar manare meto show so wane enter daganya bidhari nti ya masidhuru mura lengkabale maguti Emmanuel Olekisemi
9: tenebo nanu PK ile liyo na show saita kweni
8: yes niki granga male lona show lo umuru wato 40 to 40 kinjaratas njiye na amita grai
9: kabisa
8: tenkake nyono longi dura na tejoki ure ya Teacher Service Commission
9: ndiyo
8: neju ero kiara napasini enkalu sunabo
9: yes
8: uibile
9: 1,000
8: ni obo.
9: Ah.
8: 1,631 vacancies. Oromo limuniki tuwaka. Ndiyo. Nejo nilona apply. Pia school managers.
9: Yes. School managers.
8: Yes.
9: Niji nafasi nini nani kiara.
8: Eh.
9: Narudu wa TSC ajo. Ya homaiza abu aisho nafasi. Eldonga nako aari meteja nga commission. Meta commissioners le teacher service commission.
8: Yes.
9: Homaiza na ya po indi. Suju wa po indi menova a president. Oloba former NAT. Secretary General Wilson Sosion.
8: Sosion.
9: Meteja nga hubo leo commissioners le teacher service commission. Sawa. Nyagi jesi ya wesho. TSC Director of Staffing. Antonina Lentoi Joni. Nejo gini. Ende yengdera ra commission.
8: Lentoi Joni.
9: Ure na oldungani ogerai makiwele na Wilson Sosion. Umure Sosion na waka deti nat. Neji nirumia ngufu nye na poken. Wengolo nye poken. Wengkaria nye poken. Arare TSC.
8: Nejo
9: gini kore na waro gini ni as TSC. Udiye rasa.
8: Eme yabo yu.
9: Yes.
8: Na yoro commissioner ara.
9: Kuja.
8: Implement.
9: Kuja.
8: We. Ninoma.
9: Oratioti lemurua.
10: Rasa di lembaga jangan di dalam kerana kerana lembaga itu nak jadi lembaga. Ia bukan alam yang ramai yang sembunyi ini. Ia kerana ramai yang nak anda dua ini kerana sebenarnya kita kerana anda lalu bagaimana jadi lembaga. Kerana ramai yang sembunyi bagaimana jadi lembaga yang dalam negara dalam negara kita baru kami. Adalah sistem kita dengan lembaga sebab sebab dia dengan negara secara ekonomi dengan lembaga. Ainu nama yang Islam, ini bukan arah nama, nama itu nama Nuhoni. Ainu nama yang Islam sebagai seorang Nuhoni, jika kita berada di sana, arah nama yang berlagi, ainu nama yang Islam. Awal nama nama itu Nuhoni, jika kita nanti suka kita korup, jika kita ada nama ganteng, jika kita berada berlagu. Allah kita berada di mana kita sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita nama sabu, mana kita

0: rasa.
1: Asholeng Pastor Naomi Zankara kilo single la biyo rasa yen ka kenyati atu yen ka kenyama yen po kilo ngi Jumatatu meraba ki Jumasa romanari omerosho songwane enter da kenyaki graju kan tay po ken enter sire nan kolondo andi ju ene Jumatano ne jogo lega WCW yani Woman Crush Wednesday ne ge shaba gno noma mapo ken na sadamba kumbo tangara ke sie yor marita lenye na rabia shara na marita ngalani na marita sukari e na mrida ila tolta wana na hustle spoken na hari nkiti hoteli enye na hari nkiti kioski bandaski na yiki joki pongezi niki jokongole ya mulu wana lelogra aibela kenye nkishu yoro mrida lenye tuonko ito na ishia kino kingamane na simu inye walela kile kule sms tara waki yukte mko ito na juu ene 0785 929283 na njiti mko ito na juu ene safari kumo Airtel kingamane na simu yoro musuri na abishena oro musuri yere unina audo Udina udo na bo na abishana. Ragir mosore na abishana unyere. Na udo are uni are na bo. Yungoto ye Facebook ma yene fema 100.7. Neki nga ma lelo ratuli njipo ken. Ajwa girmasa ipo ken merasire na tiatua. Enka genya maye. Pole sana. Tala maredo pi ushoki yuka na simu vizuri. Matanga maye ajwa girmasa ipo ken merasire na lukona karo kuni. Tana genya. Ma yene fema haleo. Tala maredo. Meidu ina taaniki kia ina ila meta peki ni unu vizuri. Maia NFM halu? Hello. Maia NFM ni nina?
2: NFM.
1: Uwe.
2: Uwa.
1: Ibo uling.
2: Tala yendi amasi.
1: Eta ngambwa.
2: Amale yendi adoro le barso yi.
1: Karibu.
2: Tawa la maja yu landa seriana. Almare ila ila lawari yedi kiro jen. Almari la lawari yari rojen. Ene bang kai nyai sai. Arwa yale baba lege. Angara ine gi ronde ne. O changi gi najima masaru nyen kari yarai. Anga ngole yari na ro yeri gi mama malai. Ari mi rihi bogin. Aja gi bogin na kaseriana.
1: Ta sholen.
2: Anra yi yeng gi hen.
1: Aya.
2: O changi najima machari ki.
1: Ashe. Haya. Yimbaka nomo macharity ne joge pokane antasire na tiatu enka kenya mayen. Mayen. Mayen FM halu.
3: Namajan.
1: We.
3: Ore.
1: Ibo leng.
3: Ore da la nga lawa.
1: Eti dia gol to ngani nelle dia ke? Eti.
3: Lawai.
1: Melaku akake ningiro.
3: Oh. Lawo. Era super.
1: Kara super bi mara maneno. Iye kan terengah.
3: Yang kai.
1: Iye.
3: Orang orang tu hari ni negara mana sekarang ni ya? Tapi engkau dia begini tu jara. Bar yang bayi boleh boleh.
1: Oh tangkanya kai ji? Aji, alda kana naji?
3: Hari ini orang, hari ini yang kara nebor?
1: Yang kara nebor,
3: Nara nebor apa na? Nama kiri kaki. Mungkin ada apa yang mustahil? Ada yang kara korup.
1: Ada kaki u.
3: Ya, amana ni lagi la ulur kalau murara ini dia jalan ulur.
1: Ji nyai na.
3: Ada dia ni lah si nyai dia jalan ulur.
1: Hatu ulur dari larang orang kamu kira ramuran. Hey, that was then. Oh. Nadi apa lelo?
3: Ni lelo jadi nanda ini pasti digenya ra.
1: Ayo serkal iya.
3: Ada jadi nanda ini pasti digenya ra.
1: Ah, cek hasil lah lekai. Kebunan kipungara ada mu. Ada nolleng ke semua. Hari English nanda nak ramuran.
3: Jaman siang ramal harus mung.
1: Mar, lelio nusia aku ada mung. Kami yoloi.
3: Nere jalur ngalah apa? Kalau ni salah ini agaknya ramalan.
1: Ya ramalan yang kalau ni salah sini. You dua ni, kami yoloi pelu.
3: Ayuh ni kenal kenal sama kita. Ayuh ni giri giri sini.
1: Ache.
3: Kalau di kau mahap ini TCV, ini gimana ni kerja kamu?
1: Ache oling.
3: Dah kita tunggu lama. Begini sih, orang Jepun ni sih gitu. Kalau lelaki begini lagi bunuh aku, ambil senang kari. Lainnya rasa makan aja macam paria, tapi kan bosok. Tapi kan bosok, kau paham sih dah jalan lagi.
1: Asholing.
3: Aiyah.
1: Engkau rana ibarat dia le Tanzania, dia juga pergi nanti sih dan tiada tua. Engkau kenyamanan.
4: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: Star Music.
1: Egeji lo isaba usingole kara nyamoso pal tenibole na rasha itabegi kuna saa yenka kinyati ya tuyenka kinyama yendu. Kaya di nyakalo.
2: Ma.
1: Arata dekala hiki. Ure duo. Ete hiki njinda, to be honest.
2: Hapa na maru ligendo kinyatene wei. Ndugu yangu, ete juki wapa. Ure saingine. Kaya ni dori ya runga ni ntoki. Ne ni mindumi ya naina na pasi. Teina reshata. Niti ntoki ni mingi lato.
1: Naya kunyuza dori.
2: Ateje matiniwi na budagi noro siyasa yubole ya Nairobi tiniwi. Ya soja talo nga anaki.
1: Na jingisa na siyasa ya Nairobi. Ni jinsi yengi tungosu.
2: Yes, na jingisa na mbuwa mu. Ama anayata managianga hredi yako melio.
1: Alay.
2: Najo kangai dele.
1: Ehe.
2: Najo gini fulani fulani. Na jingisa na norigi.
1: Nitu minyo.
2: Na soja. Korebe wa shukwana na raunda bora kulogu.
1: Suji tempumbu?
2: Iya.
1: Ngambu nini aldongan?
2: Ibu kita ini wei.
1: Ehe.
2: Kompe esia ya kira apa otak kerja jana di sini wei.
1: Nara.
2: Ya kalau mau taruh nyuruh di tulenjan.
1: Di tukin curi yang jembe.
2: Ada lebih bangga lah ini orang orang yang gurih ini karena naji nih reflektor. Bung kopi. Tinde rasa sih punya ibu karena mau tari besok. Aja nana karo biaya ni boleh esok.
1: Ini lah sujul orang orang.
2: Iya.
1: Ini lah sujul orang
2: lima. Mama nene dal sakaja tenai robi meja gaya kampe saya esok.
1: Reso sih.
2: Kumpa murah dia kerana lain short kejaran ini. Nara short rumput taruh noy mengkare jadi biji.
1: Naya aku tenikin cok tenar tenikin cok naya jembe bung kian dulu.
2: Ah masuk nara mungkin nasa mu. Melilek nyaga dua macam silo merah merah jengor. Ngasai dah doh ya ruah bilan aku menjadi dari punya bor.
1: Dugu yang aku kaji dua rasa lu itu rasa dia lu ekajiado.
2: Eh mayul kaki lu jaga nyamuk
1: lu ekajiado.
2: Nak kau nanti ekajiado.
1: Kenyu dia lu ras.
2: Eh mayul itu jo. Kebo ina sisi ina jitua.
1: Tua.
2: Project tua. Kadang mayul lu. I don't know kaki ina ina geli yugi siasa ni.
1: Yes, ini yang lu kamu.
2: Ajo kaya bah project orang is ekajiado.
1: Yes.
2: Kau sama ugal.
1: Yes. Mana ekajiado kau nanti lagi. Oro shora isebaran kuliu kwa bibogen.
2: Ndio.
1: Na project sa maendeleo ela ikaja.
2: Ela
1: ya. Ela launch. Ama amuke baran ushika jiado.
2: Yes.
1: Ke baran Narok.
2: Yes.
1: Ke baran Samburu. Kako project sa maendeleo.
2: Ushelelo.
1: Eh. Isengara na kelo ne jore sila pa nata kula iremok.
2: Yes.
1: Tena ilur kikwa.
2: Yes.
1: Tena kina ikere ngoli sila 2 billion.
2: Yote.
1: Atala boken. Kina na kelo tu Narok ashu kajiado ashu Samburu. Ne jore sile nata kula na kelo tu naje. Na galak serikali.
2: Yes.
1: Ure la pashamba yote wewe unajua nyamal kimtatua. Ure ntoka ama nata na kija kibotua.
2: Eh.
1: Nege lwa ge nenye nki.
2: Yo shogi ngai.
1: Yo shogi.
2: Nisha brebe.
1: Eh, ure siasa ni langa jwa langa ni atiyo. Siasa hizi ya kanejo. Ure piki jwa na nungisu.
2: Yeah.
1: Maiki lwa najoka nyoba igis.
2: Najo ka banki gisoto ashoka katina ja igis.
1: Najo na ile. Na langa tampo.
2: Na ile na langa.
1: Ure kwele kaji na kaji jimere ntoki nikiwa muni.
2: Eji.
1: How?
2: Kiara hiyo poko tuki.
1: Kiara hiyo poko. Ore hiyo kan tashi.
2: Uro barabara hiyo pande kaji ya dunia mashuru ntugu yangu kala hiyo barabara lolo itoko toko meima hiyo. Jwa ichampa.
1: In fact.
2: Mani nyoro barabara boti across county ya
1: kwa kejo. Mani kudu alasa tujirambo.
2: Yes.
1: Wale narangai.
2: Ya tudu kwa longu.
1: Pira niya ni nyoro lo. Amezo yoro mba aja. No alda saradi ya duara marisho ni yudi ya
2: ramadhani. Yolo kujo mampo la tatu.
1: Nejo jam, nejo, weye nyama seni. Weye muni acha tafasali.
2: Weye ni oke. Mampo la tatu.
1: Neli mwajo, idoli mwamba aja. Piyolo da adu
2: si mbana aja. Kweli.
1: Yes, nejo wale na police station.
2: Yes.
1: Metia itoki. Tesha taki yo kinyo.
2: Police station.
1: Police station.
2: Yes.
1: Ilu ya kiyorbilisi.
2: Ndiyo.
1: Teja mbaya nabu.
2: Nabu.
1: E magesi ya yuali chambo juwa ile mashungwa.
2: Mashungwa.
1: Eh.
2: Eh.
1: Nejo wale le shamba nishu uki hapa yu.
2: Yes.
1: Angato orai suhuru Kenyatta
2: ndio
1: ebuto le mishura ile odenga ora mu signature paki twepeki shomata tanko naja
2: shomata
1: beka signature
2: yugulo
1: yes
2: very nice
1: e mambare nana
2: arena na
1: ere jono nanga ngiti na dio polisi bana rabe jogi
2: yes
1: shomonjo yo compensation
2: yo compensation na mara bejogi ngati ya obadoro polisi ngutu kendi mti
1: ni miki ya makosa ni miki ya 20 mil champa ile lankiti
2: ora baya ta ile lor masai
1: or
2: kabi
1: yes
2: ngombe ya speech enye
1: eh
2: tondo kiti na rejo
1: yes
2: ona rejo larikok
1: kolla kai
2: in fango ngombe ya na ro monore jembungi enye ina muruga
1: ene na rognos I am telling you
2: ya mwe marais angangi nan bedroom
1: eh ore north na bedroom no Ragang kata niu.
3: My NFM classified. Olai remoni neneng kai risata eare engkira morena tabawam. Ida rada ne pere misho nengke suenda tembore ye. Nenana Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds nege agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye. Ure ane analimula riyaklolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuruwa na hapa sholo shom. Na eneng katana isha nerete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daiki na hapa asham. Kulona arpaye ko isha denkijabe mkobini mwa tena akurupurgele. Tu nembeku e DH04 ni una hybrid 517, 513 or 533. To murwa nemi purigelo leng nemesi osubuko neko. Wareto osubuki na embeku e hybrid 614D, 629, 628, 6210 or 6213 na anyore ngulubweni wenki jabo subuko. Kiara si guliepe una ane embeku emposho, eroskoko o kazuri, embeku enkano, uluikempe, ormusung, ngujit o sunflower. Taba ikilduka ile Kenya Seed, araki agrovets na anyo rigino pe embere embeku wang, nila atum embeku nikintuwa berate na rishata enkire murim. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
0: My NFM Classified.
4: Mwere mane na nyoke kira mati shoye Enti ya masi Emmanuel Olegiseme
1: Mchanka yana shi Ndama yana yu keto ripo intonation
4: Tinebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
2: Kaya kishu mwuruwa na rangar tatanish Mwuruwa na ibala Mwuruwa na rasaka research Olopenye
4: Kimaki nikingwa nare Sia solo shole Kenya Tenebo weni atu wangishu
5: Kure mtuki na gira armasa ya lau Neri kure All tunga na ona vile lo sholenye saki.
4: Tia tu yanga Kenya, MINFM.
5: Jage bi yako, o senetai, la wala waka silino, ibi soje soja kwa rga fane. Ni nguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
1: Okio longe juma tatu. Kwa rabe ki juma sara manare mirosho so mwana eni kada
4: Kenya. Yanga Kenya, MINFM.
0: O sinkolio lesa. Tia tu Mayen FM.

0: Iman kiren royan, nurohe ninungo mayana sem.
1: Ajo lembra, nadia namdu torosina niningito mayana sem, nairo kolongana bogla niningito.
2: Ore nanano, wala kanini onanu mayana nake, nairo kolong, na kanyur roling, wala nake tengene lam kitengene danyer kijanani, ajogi wala antonyor ramatare antoningto iwenyi, nea mbanga singishu, ni odor kijanani sumate, ni odor kijanani nta singishu mbaga nyutu minyo. Desia ida serikali ore ni tutu imbona nakisha wa ina mo ninya desia ina luba.

0: Farengu ni rabaye sana udo endama kaji timodhi tolikeno Farengu ni mairia marima isho lomon tondo rabum Egetu kujira erikore hiole show le kenyari nipo nake serikali Engkari narokwe nyoko nakaye ni mpolosi Ahribe ndime mau peibori nake Ltunga nakogira nakaye uneshu gino inatime mau Ingiko nake na holo ningu nina ingwa Eriko roda payini kitu akilanka jama Eriko nakolo penyo lorika kelina olenjoe Ejo kerali nake dupoto Hena peidurri kinapaltunga nako manyapa inatime mau Wale nake rolo mono risaraka yoga nkasara niang dena seneya Ibrina nake lopa yeni hajo nchere kishia nake nipu inaka guasu jangira napare shiria Peribina nake na timpe tumina akoro manyara Sida itenta isere na dede
1: Ikilikuwa ni rai larikololo shole kenyo denebole county Narok penyo tota ribenti mema unemenyo rage iltungana kojo marushuko ginoro inatim amu idibara lio yuduboto ane anita ini iltungana kte inati mema u
2: kebe ingi shuna ira ile lore ya pao gine dungu supu gine dungu kuri gili hapo na naeba wale alo juwa lenga pa yopukita napo yabu ya mwini nyanko mwilo nil na ninyopuku nere melna ipasha na jile eksikutoria nila apukuti idia la kure yoro jina ila olo ilamu takine na ipasha na jime ditirinya nisi paa kebe ingi shuna ira ile dungu nakwa wakano mehoma inako joki lutunga nako jing piita isirkali nemi piipi embelesi keti yari shala na rijingana rime mawe ilo loo itayoki neku ure ukonangwisi naaji atuangare naaji iri makaunu neku loo ipi opu kwa apu ana anuna tupu kwa rumaka utiatu yangara aloloi amyangaro shio loo ilenye ama nata romatate nena emi ingi